0: kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tanah yubi ta siyu nya sindawi ini nda aku nya do ini kusindu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira wika wiku cira nda wiku wabakura ko nya kan dikumani nuntu dikumani itiku tondu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rara takwa nukuntu rata kundi tiempo ra iyo kusindu ta siku nya wa asin ni ku nundu nya sana kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi ta tantu nya kue ki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

0: kiwi cike nya tantuka nundu yo nya kue kiwi tuka nute kundi ita tana yubi ta si nya sindavi ini nda aku nya do ini kungsi indu ta kwa nungundu u ta ya cira ko suwira vika viku cira ndavi ku wabakura ko nya kan dikumani nundu dikumani i tiku tundu dikumani ndishandu dikumani ya aku shindu radara kwa nubakundu rate kundi itiempo ra iyo kungsi indu ta si kung nya va asin ni kung nundu nya sana kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini kung kiwi pichi ta tantu nya kue ki kung
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.